wadi amat tengang nada. Yang betamak yang napa, nok betamak nok coba. Thamoi gi marol su, thamoi tena kangsi senu matago. Ipam da pongdok da paukong jali ba. Thamoi da paubo mai cakti, kuira kuira ga acumak herakli. Nungsibi ahim film dagi, Sarita Gajmer gi naitom konjil da. Narendra Ningombagi mayekta suri senjam na serang bishai, kudol tamzari, taminasi.

Asalnya kalinya ikan dah. Selesai nak kambadu hal lagi adalah masih sana lungkum ubli belupa lungkum ubli ba masih ni adun kambagi thabak tamna. Sal sal pel pel hai. Kambam mukbu ya bumbu i konglam isal ani tuk tu i. Masih ni kana dia dana selesai ki matang kasih dan nongi ayun up nong tang layhi bumbu.